0: kanala eza na makade boy apese bante sama pere
1: a
0: kanala kanala na makade boy ngule geni 1000 ngule geni 5000 ani gona ne kan mine.